likolo surtout na kalembelembe bachoria tombola tombola na mwe bala lingwala basilika surtout pe komi na Kinshasa ya namona bandokime komi na Kinshasa tombola tombola tombola